0: Lalu gimana ya seandainya kalau itu
1: Ah,
0: terwujud gitu.
1: benar. Ini ada kayak misalkan dulu kan ada kepikiran, cita-cita menjadi apa? Jadi presiden.
0: Ya.
1: Ah, sekarang nggak bisa jadi presiden karena kan tidak semua orang pertama bisa jadi presiden. Akhirnya harus bersaing juga dan segala macam. Sekarang tiba-tiba jadi apa namanya? Keponakan Sembilan Naga. Oh, jauh banget ya memang ya. Dari presiden sampai keponakan Sembilan Naga gitu misalkan. Tapi ya mungkin gini ya, oh, nyesel ya. Nah, ini cuma bisa sampai sini aja. Wih. Atau mungkin hal-hal lain misalkan. El Kogers dulu pengen menjadi astronot. Ah, dulu kan di zamannya kita. Tapi salah satu cita-cita tertinggi jadi astronot. Ya. Lama-lama. Ya akhirnya menjadi apa ya. Menjadi tenaga pengajar gitu. Masih tetap ada unsur sekolah-sekolahnya, cuman bedanya berakhir menjadi tenaga pengajar dan akhirnya menerima realita, wah ternyata cita-citanya tidak semua bisa didapatkan ya. Waduh. Jadi bagi El Kogers yang mungkin memiliki cita-cita tinggi dulu tetapi sekarang mungkin hasilnya berbeda, walaupun hasilnya itu bukan berarti buruk ya. Cuman realitasnya mengatakan lebih cocok ke sana. Boleh nanti gabungan lewat WhatsApp di 081236155969.
0: Boleh juga DM kita cerita-cerita yuk, Elkogers di @elkogafm ya. Dan Facebook kita juga boleh kirimkan pesan Anda di Elangkosa Gagana.
1: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma.
0: Dan juga Mika Karisa.

0: bingung kuliah di mana ya? Wah, tenang aja Elkogers, kalau misalkan masih bingung kuliah di mana, kita berikan satu tempat kuliah yang paling terbaik yang ada di Bali, yaitu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Karena memang kampus yang satu ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang cocok sekali, tepat banget untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha.

0: dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Dan ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, di mana Prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wow, semuanya oke. Ini prodinya ya, dan alasan lainnya kenapa harus memilih kuliah di sini, tentu saja karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga oke banget. Kelas bersih-bersih, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Informasi lebih lengkapnya, klik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547. Wow!

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
5: Ais, beli, gampang itu, saluncurkan toh. Nah, harganya segini, Bli.
4: Meh, Dewa Ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
5: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
4: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
5: Aih, negara hancur karena bom.
4: Cakep.
5: Usaha hancur karena bom.
4: Waduh.
6: Weh, nak muda nih.
4: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi
5: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
4: Terus ketahuan kan, Jo.
6: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
5: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
4: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
6: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
4: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
6: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
5: Oh, apa green energy itu, Kakak cantik?
6: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel bisa dijadikan energi listrik.
4: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
5: Wihihi, beli pantai sekali toh.
4: Cek subuh jelas pandai.
5: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
6: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
5: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
4: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
5: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: 96.6 Radio Bali. Kalau kita berpikir masa lalu ingin menjadi seperti apa, ternyata hasilnya menjadi seperti berbeda. Apakah kita akan menyesal?
1: Bisa jadi. Ini ada yang gabungan ya. Ada Tia. Hai Tia.
0: Halo Tia.
1: Tia bergabung untuk pagi hari ini. Dia bilang, Kak, ingat banget dulu aku punya penyesalan, dia bilang.
0: Oke.
1: Penyesalan berkaitan dengan mantan pacar. Jadi dia sempat punya pacar. Aku sempat punya pacar, Kak. Sebut saja Mr. X.
0: Wis. Kayak kayak nama yang tidak dikenal ya.
1: Mr. X gitu kan. Jadi sebenarnya kita baik-baik aja dulu, tapi mungkin aku yang kesannya terlalu nuntut dia ya, gitu. Di saat dia lagi berusaha berkaitan sama kerjaan, gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia si Tia ini, kalau saya baca-baca ini kayak kesannya nuntut lah, gitu. Dan akhirnya hubungan mereka berakhir, gitu. Walaupun Tia sama yang baru sekarang, walaupun aku sama yang baru sekarang, tapi masih ada penyesalan, Kak, dulu seandainya aku nggak nuntut dia, gimana ya jadinya?
0: Nah, iya iya, ya memang Tia ya, yang namanya penyesalan tuh ada di belakang.
1: Mantan terindah sepertinya ini ya.
0: Benar.
1: Mungkin dia ngetreatnya si cowok itu baik gitu ya, ataupun kayak pokoknya pas sesuai banget gitu. Cuma mungkin ada satu yang tidak terpenuhi di Tia. Gitu.
0: Ah, benar.
1: Misalnya Tia pengen, misalnya Tia pengen si cowok ini PNS gitu mungkin.
0: Oh iya benar.
1: Tapi dia nggak kunjung-kunjung ataupun ketika coba tes ini nggak tahu ya apakah benar Tia begitu gitu kan. Ini cuma contoh aja gitu. Dia coba tes tapi gagal maning.
0: Gagal maning. Orason gitu.
1: Itu yang membuat dia tuh ragu gitu. Akhirnya dia kesannya nuntut dan ya hubungan mereka berakhir gitu.
0: Nah, apa Tia? Emang begitulah cinta.
1: Iya.
0: Deritanya tiada.

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96 points. Tetapi sekarang tidak terpenuhi, tidak masalah. Cita-cita itu namanya juga rencana ya.
1: Iya.
0: Nih Dada dan gabungan nih, dulu cita-citanya pengen jadi polisi, tapi sekarang malah jadi dokter. Dokter di kesatuan polisi. Ada.
1: Iya, iya.
0: Ini yang gabungan namanya dari Rendra katanya. Rendra dulu pengen jadi polisi, malah disuruh jadi dokter, tapi dia tugasnya di sana. Wah, tetap kena juga.
1: Tetap
0: gitu.
1: Kena, beririsan, bersinggungan.
0: Benar banget. Kemudian ada juga yang gabungan dari Anthony. Dulu Anthony pinginnya jadi pilot, tetapi setelah tahu bahwa dirinya minus dan posisi gigi nggak bagus, akhirnya sekarang menjadi.
1: Emang ngefe ya?
0: Ngefe katanya.
1: Ada kalo, tes fisik itu ya?
0: Iya, pilot itu kan tidak boleh pakai kacamata. Kemudian gigi ini katanya sih itu harus benar, bukan tidak ada yang rusak atau gimana itu. Dan karena punya kekurangan seperti itu nggak bisa menjadi pilot, tetapi akhirnya menjadi nahkoda. Nah, koda keluarga.
1: Wah, itu juga bagus.
0: Bagus itu, benar-benar.
1: Itu membawa keluarga ke masa depan yang gemilang.
0: Benar. Jadi nggak apa-apa ya, Elkogers ya. Dulu sempat punya cita-cita apa, akhirnya menjadi apa, itu adalah perjalanan hidup. Nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi saya punya satu cerita juga nih.
1: Apa?
0: Saya pernah lihat nih di Instagram atau TikTok. Ada satu orang dari Amerika, tapi dia sebenarnya keturunan Chinese kan. Dia itu berhasil di bidang apapun yang dia masuki loh. Ini adalah anomali nih.
1: Anomali.
0: Dulu dia merupakan lulusan Harvard University, lulusan terbaik.
1: Iya.
0: Kemudian diajak di Space Station sebagai salah satu astronot, lolos. Kemudian setelah itu dia menjadi perwira di polisi, lolos. Kemudian dia menjadi apa, lolos. Pokoknya
1: karmanya bagus.
0: Bagus banget kan. Jadi dia malah mungkin gak mendambakan itu, tapi semua dapetin.
1: Itu kayaknya dulunya tuh ya, sebelum reinkarnasi ya Yudha.
0: Benar.
1: Dia gini tuh, apa tuh penyelamat negara itu.
0: Penyelamat negara, berkorban.
1: Iya, berkorban. Ya. Jadi kayak ya udah di kehidupan yang sekarang jadi kayak mulus banget.
0: Mulus aja. Tuh kelihatan kok fotonya dia happy banget pakai dengan baju yang beda-beda gitu kan. Tapi di sanalah kita bisa belajar ya bahwa apapun bisa terjadi ya. Dan karena sudah menunjukkan jam 9 pagi, waktunya Yuda semua pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Mika Karissa juga ikutan pamit dari Beautiful Sunday pagi hari ini. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat berhari Minggu.
0: And goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogea Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini tentang rumah ya Alkogea, sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

0: juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Hey, what's that? I need some music. It rocks.
3: Yeah. You are listening. 96.9.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Morning Alkogars, pagi ini bareng Devi yang udah siap banget nemenin Anda semua ya. Buat Alkogars yang dari tadi sudah bangun, sudah sarapan, atau mungkin masih mager-mageran di kasur, nah, yuk bangun Alkogars, nikmatilah weekend ini ya. Dan pagi ini spesial

coba banget karena di hari Minggu ya. Rumah yang selalu kita jadikan tempat untuk pulang setelah seharian beraktivitas, kemudian bertemu dengan keluarga tersayang, dan pastinya tempat yang selalu kita jadikan untuk tempat rebahan, istirahat ya. Jadi pagi ini sampai nanti di jam 11 siang, stay tune terus.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau ngomongin spot favorit di rumah, kemudian Devi tanya gitu ya sama Anda semua, kira-kira tempat favorit Anda di rumah itu di mana sih? Pasti rata-rata jawabannya itu adalah di kamar ya Alkogers. Karena kamar itu lengkap ya rasanya, bisa untuk tidur, bisa untuk rebahan, dengerin musik, scroll TikTok, nonton, belajar di kamar ya. Kemudian untuk kamar tuh ya susah keluar, dipanggil bilangnya iya bentar, tapi nggak keluar ya, karena udah ya. Ada yang justru sukanya itu duduk di teras karena bisa sambil cari angin. Kemudian ada yang suka di ruang TV karena bisa sambil nonton TV, ngelakuin aktivitas apapun bisa sambil nonton TV ya kan. Terus ada juga untuk nongkrongnya di dalam. Ini suatu kebiasaan sih menurut saya, karena sering duduk di situ akhirnya tempat itu pasti kerasa lebih nyaman. Ketika Anda sering duduk di ruang TV, kemudian Anda bisa nonton TV, pasti jadi nyaman gitu Alkogers. Kemudian kalau misalnya Anda sudah nyaman di kamar Anda sendiri, ya udah pasti di kamar terus diamnya ya. Kebiasaan-kebiasaan unik yang biasanya cuman kita sendiri yang lakuin di rumah ya. Dan ini yang kadang kalau misalnya dipikir-pikir tuh, kok kayaknya aku betah banget ya di rumah ini.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Kalau di rumah, menurut saya ada satu spot yang menurut saya sendiri ini menjadi drama ya Alkogers. Apalagi cuci muka

Karena mungkin kita tuh nunggu di luar terus mikir, aduh ini kapan selesainya nih, aku juga buru-buru gitu. Kan ke aktivitas berikutnya, oke girls. Apalagi kalau misalnya kita melihat rumah berantakan, ini di sana, ini di situ, pokoknya berantakan banget. Pasti rasanya kita tuh pengen cepet-cepet beresin rumah, nggak sih?

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 FM. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
0: Yeah! You are listening!

96,9 FM Okoga Radio Bali. Ngomongin kamar mandi, ternyata di rumah aja kita bisa punya drama sendiri ya Okogers. Apalagi kalau pagi-pagi semua orang buru-buru, pasti kebayang ya Okogers. Tapi ngomongin buru-buru, ada satu tempat yang juga sering bikin kita harus siap dari pagi dan bahkan bisa bikin buru-buru ya. Apalagi kalau bukan tempat kuliah Okogers, karena kuliah itu juga gak kalah serunya kok. Karena ada yang datangnya tuh datang pagi banget, terus ada yang baru masuk kelas pas dosennya tuh udah mulai. Kampusnya pun sudah penuh drama, kayak drama kena macet, kemudian drama kehujanan ya di jalan. Apalagi buat orang-orang yang jarak tempuh ke kampusnya itu dari rumahnya udah jauh banget. Kasihan banget ya Alkogers. Tapi mau gimana dari keseharian kita, ya kan? Terutama buat Alkogers yang mau melanjutkan ke jenjang kuliah, tapi Anda itu masih ngerasa bingung harus kuliah di mana gitu ya. Apalagi buat Anda yang punya minat di bidang sains, di bidang teknologi dan juga inovasi, tenang dulu Alkogers, jangan bingung-bingung ya. Karena saya akan rekomendasikan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Ya karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis untuk Anda yang ingin punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini nantinya Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, serta pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini nanti Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini nanti Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan Alkogers juga harus tahu keunggulan lainnya. Yang pertama, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya dibantu oleh staf mengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Alkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar Alkogers.

96,9 FM Alkogiar Radio Bali. Satu lagu dengan judul Butiran Debu sudah membawa kita di pukul 10 pagi Alkogers. Tidak terasa juga sudah 1 jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September ya. Tapi Devi mau sapa-sapa dulu buat Alkogers yang mungkin sekarang masih dalam perjalanan. Tetap hati-hati di jalan ya Alkogers. Dan buat Anda yang sekarang di hari Minggu pagi ini tetap di rumah aja, gak kemana-mana, gak ada rencana keluar gitu ya, beres-beres di rumah aja mumpung hari Minggu libur gitu kan. Tenang aja Alkogers, karena apapun aktivitas Anda, Devi masih akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Yang pastinya Devi masih membahas seputar rumah ya. Jadi buat Alkogers yang penasaran gimana kelanjutannya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Bersih-bersih rumah itu sebenarnya gampang ya Alkogers. Yang susahnya itu adalah memulainya. Kadang kita udah lihat kamar berantakan, baju udah ada di kursi, meja penuh dengan barang-barang yang bahkan barang-barangnya itu sudah tidak terpakai gitu ya. Tapi tetap aja bilangnya, ah nanti aja deh beresinnya gitu kan. Terus nantinya berubah jadi besok, lalu besoknya berubah jadi lusa gitu kan. Sampai akhirnya weekend udah datang, Anda malah rebahan ataupun malah pergi jalan-jalan. Nah, tapi ada satu momen yang biasanya bikin kita tuh mendadak rajin ya Alkogers. Ketika rumah sudah terlihat benar-benar berantakan, terus baru deh Anda mulai kayak nyalain musik atau dengerin radio, kemudian rambut diikat supaya gak panas, terus Anda memulai untuk beres-beres dari sudut ke sudut lainnya gitu ya. Kemudian setelah selesai, rasanya tuh pasti kayak puas banget Alkogers. Karena bukan cuman karena rumahnya aja yang jadi lebih rapi, tapi suasananya tuh pasti juga agak berbeda ya. Barang-barang juga akan lebih gampang dicari, kemudian ruangan juga terasa lebih lega, dan kita juga pasti lebih nyaman ketika melakukan aktivitas selanjutnya ya. Makanya sebenarnya gak perlu nunggu rumah berantakan dulu Alkogers. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil aja, misalnya kayak beresin tempat tidur, buang sampah, ataupun balikin barang ke tempat semula. Karena rumah yang benar-benar bisa dirasa nyaman itu ya, menurut saya kuncinya hanya satu Alkogers. Yang penting barang-barangnya itu gak berantakan. Ingat ya kuncinya, gak berantakan barangnya.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Setiap rumah itu pasti ada aja barang-barang yang terlihat sederhana ya Alkogers. Tapi ketika tidak ada barang tersebut, pasti Anda merasa kayak, waduh ini gimana ya, barangnya gak ada gitu kan. Misalnya deh sapu ya. Kelihatannya memang sih sapu ini sederhana, tapi coba deh ketika satu hari gitu ya tidak ada sapu di rumah Anda, Anda bakalan nyapu pakai apa, bersihin lantai pakai apa gitu kan. Ya kalau misalnya kita punya vakum yang bulat yang bisa jalan sendiri ataupun vakum yang bisa dipegang tangan gitu kan enak ya Oke Girls. Tapi ketika tidak ada barang tersebut ya mau gimana ya, rasanya kayak nggak hidup ya Alkogers, karena kita tuh nggak bisa minum air putih, kemudian tempat sampah tuh juga bahaya kalau misalnya nggak ada di rumah, apalagi jemuran ya, kita bakal jemur baju di mana kalau nggak ada? Kan penting banget loh Alkogers, karena tapi yang pakai itu 3 orang. Terus kabelnya itu buat apa? Terus apakah masih berfungsi atau tidak gitu ya? Tapi karena butuhkan kabel tersebut, akhirnya ya udah disimpan aja deh dulu gitu kan. Terus ada juga yang dipakai tapi pasti selalu ada di rumah ya Alkogers. Misalnya seperti kardus bekas deh ya kan. Nanti ini kardus pasti bisalah dipakai untuk nyimpan barang apapun itu ya kan. Tapi kalau misalnya mau disimpan ya dipakai buat apa, karena belum dibutuhkan juga ya. Tapi menurut saya suasana rumah yang paling terasa nyaman itu bukan yang bagaimana-bagaimana ya Alkogers, yang simple aja. Karena menurut saya suasana rumah yang paling terasa nyaman itu adalah ketika cuaca di luar lagi hujan.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Ada yang setuju gak sih kalau hujan itu bikin rumah terasa lebih nyaman, Alkogers? Apa terus lagi hujan gitu ya, pasti suasananya lebih terasa adem, lebih dingin. Terus pengen deh nih makan yang hangat-hangat sambil nyemil gitu ya, ataupun sambil duduk-duduk di ruang TV sambil nyemil yang hangat-hangat juga bisa ya. Tapi beda cerita turun ketika kita itu lagi ada di jalan. Baru beberapa menit keluar dari rumah, tiba-tiba langit mendung, hujan turun. Terus akhirnya kita tuh kadang mikir ya, Alkogers, kenapa nih hujan gak keluarnya dari pas kita di rumah aja ya, kenapa pas di jalan turunnya gitu kan. Tapi hujan bikin kita tuh lebih menghargai sebuah rumah ya, Alkogers. Karena di saat cuaca di luar itu kurang bersahabat, rumah kita itu pasti bisa jadi tempat untuk buat berteduh, kemudian bisa jadi tempat untuk beristirahat, dan bahkan bisa jadi tempat untuk kita menenangkan diri setelah seharian beraktivitas. Dan kalau misalnya ngomongin tentang rumah, bukan cuma orang-orang yang ada di dalam rumahnya aja yang kadang tuh bikin kita nyaman ya, lingkungan sekitar itu pasti juga sangat berpengaruh ya, Alkogers, terutama tetangga.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau tinggal di lingkungan rumah, pasti ada aja cerita yang terjadi di sekitarnya ya Alkogers. Ada tetangga yang suka ngobrol di depan rumah, kemudian ada yang pagi-pagi tuh udah bersih-bersih, kemudian ada juga anak-anaknya udah main di pagi hari ya. Atau mungkin suara motor mereka tuh udah gak asing gitu di telinga kita. Karena kadang kita gak sadar Alkogers, suara-suara seperti itu pasti kayak udah seperti nemenin kita sehari-hari ya Alkogers. Bahkan ada juga tetangga yang awalnya cuman ngobrol-ngobrol dulu lah, sapa-sapa ya awal-awal. Habis itu setelah itu mulai deh bahas cuaca, bahas makanan, sampai kadang tuh ada gosip-gosipnya dikit gak sih? Lebih rame, ada yang nemenin gitu kan. Dan di setiap rumah tuh saya yakin pasti akan beda-beda ya, pasti punya ciri khasnya sendiri ya kan. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang rumah, rasanya kurang afdol ngomongin tentang dekorasi rumah yang akhirnya bikin rumah kita itu semakin estetik.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request.
3: 96.9 El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Sebelum kita lanjut membahas dekorasi rumah supaya rumah semakin estetik, saya mau kasih informasi penting dulu nih Alkogar. Jadi dengerin dulu ya, terutama buat Anda yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai ilmu manajemen, tapi Anda masih ngerasa bingung mempelajari itu semua di mana gitu ya. Tenang Alkogar, karena di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik. Salah satunya ada di STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979, jadi sudah terlihat ya kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Alkogers yang sudah penasaran lokasi kampusnya di mana, tenang, Devi kasih tahu kok. Jadi untuk lokasi kampusnya ya, itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall bisa banget, mau lanjut nugas bisa, mau hangout sama teman-teman bisa banget Alkogers, bahkan selesai kuliah Anda mau lanjut kerja bisa, gampang, tinggal sat-sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor WA 082 145 666 199. Sekali lagi 082 145 666 199. Buruan daftar di STIMI Handayani.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. Kalau punya rumah sendiri atau kamar sendiri, biasanya itu pasti kita pengen punya barang-barang yang memang kita suka ya LKGers. Gak harus yang mahal-mahal ataupun yang mewah gitu kan. Kadang cukup tambahin tanaman kecil ataupun foto-foto masa-masa kecil, foto-foto bareng keluarga, sahabat atau pasangan. Sebenarnya itu aja udah cukup ya LKGers. Misalnya ada juga orang-orang yang kadang tuh gak suka terlalu ribet, jadi ada orang yang minimalis ya, barangnya tuh gak terlalu banyak. Tapi ada juga orang-orang yang suka kamarnya itu penuh dengan barang-barang, misalnya deh penuh dengan foto-foto gitu ya, ataupun pajangan-pajangan, karena menurutnya dengan seperti itu, pasti kamarnya itu terasa lebih enak gitu ketika dilihat ya. Dan ada juga orang-orang yang suka menaruh tanaman di dalam kamarnya. Ada yang suka dengan lampu-lampu kelap-kelip gitu ya, ketika malam hari dinyalakan, pasti kerasa lebih enak aja gitu ke kamarnya ya. Dan karena ada nyaman gitu ya LKGers. Dan ternyata tanpa kita sadari, untuk menciptakan rumah yang nyaman, pastinya kita bisa membentuk itu semua dari orang-orang yang ada di dalamnya ya. Mulai dari orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian dilanjut dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, kemudian suasana sekitarnya juga itu sangat berpengaruh ya. Sampai detail-detail kecil yang kita pilih sendiri, yang kita memang suka, dan akhirnya kita taruh di dalam ruangan tersebut. Karena pada akhirnya LKGers, rumah itu bukan cuma tempat untuk pulang ya. Rumah itu menurut saya adalah tempat di mana kita bisa istirahat, bisa cerita bareng orang tersayang di rumah, bisa bercanda-bercanda bareng keluarga ya. Dan pastinya bisa jadi diri sendiri tanpa harus terlalu banyak mikirin apapun di luar sana gitu kan. Dan LKGers, gak kerasa ya dari jam 9 pagi tadi kita udah ngomongin tentang rumah, sekarang ternyata udah pukul 11 siang ya. Waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banget untuk LKGers yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Gak apa-apa LKGers, kita hari ini sudah berakhir, tapi masih ada lagi di lain waktu ya. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, happy weekend, and goodbye.
1: LKG Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepat di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
1: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semlegun.
1: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

Sport 9. El Cobra Radio Live.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.9 Alkogar Radio Bali. Halo Alkogar, selamat siang. Ada Dani Basyari di sini dan ini adalah High Noon sampai di jam 2 siang.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger, apa kabarnya? Lama tidak berjumpa ya, senang rasanya. Dani Basyari bisa kembali hadir untuk menyapa Anda, tentunya di High Noon edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimanapun Anda berada. Dan juga kalau misalkan lagi liburan ini pastinya siang-siang begini hati-hati di jalan, semoga sampai dengan tujuan. Kalau misalkan memang tidak ada rencana ataupun pengen di rumah aja istirahat, ya udah monggo, nikmati saja hari minggunya. Tapi sebelum itu Dani mau minta maaf dulu ya kalau misalkan suaranya terdengar seperti agak bengek sedikit, karena memang Dani lagi beberapa hari ini sedang demam Elkogers dan juga ada batuknya. Jadi untuk Elkogers juga jaga-jaga kesehatan ya, apalagi musim penyakit seperti ini. Dan seperti biasa di High Noon pastinya Dani akan memutarkan lagu-lagu hits dari belantika musik Indonesia maupun mancanegara. Dan gak lupa juga Dani akan berbagi banyak hal menarik untuk Anda sampai di jam 2 siang.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari

0: Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Alkogar Radio Bali. September udah mulai mau selesai Alkogars, karena ini udah pertengahan September, kurang lebih udah tanggal-tanggal puluhan ya. Apalagi sebentar lagi juga merasa kalau 2026 ini sebenarnya cepet banget. Tapi selain itu juga, kalaupun Alkogars masih bingung nih di pertengahan tahun mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa, yang mungkin ilmunya bisa dipakai bidang apa saja, mungkin dari kerja di pemerintahan, kerja di perusahaan swasta, ingin berbisnis maupun ingin bekerja di industri, bahkan berbisnis dan juga bikin usaha sendiri ataupun bareng keluarga, jawabannya adalah ilmu manajemen ya Alkogars, yaitu ilmu yang paling luas dimensinya, paling fleksibel penggunaannya, dan juga paling dibutuhkan di dunia kerja manapun, bahkan di era AI dan teknologi digital zaman sekarang. Dan di Bali, kampus yang paling fokus, paling spesialis, paling keren, dan paling konsisten di bidang ini adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus ini juga sudah mencetak alumni-alumni yang terserap di berbagai bidang, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Keren ya? Dan juga lokasinya sangat strategis nih Alkogars, di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Mungkin habis kuliah mau ke mall ya kan, mau nongkrong bareng teman-teman keluarganya, pastinya gampang banget ya, karena lokasinya yang sangat strategis, mau kemanapun juga bisa. Dan untuk informasi pendaftaran dan selengkapnya, boleh banget untuk menghubungi WhatsApp di 082-145-666 atau 666-199, karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Hari Minggu sudah pasti waktunya melakukan kegiatan bersama orang yang disayangi. Mau jalan-jalan mungkin, ataupun ke tempat-tempat hiburan ya kan, ataupun pengen nonton bareng doinya, itu kayaknya pas banget di hari Minggu. Tapi kalau misalkan Alkogers lagi gak ada kegiatan nih, dan nih punya ide nih, yaitu berbelanja aja untuk memenuhi kebutuhan stok di rumah. Daripada di rumah kosong ya kan, bahan-bahan makanannya ataupun beberapa hal ya, mungkin kayak parfum dan sebagainya, daripada kosong mendingan isi aja stoknya dan berbelanja. Dan pastinya untuk berbelanja yang tepat adalah di Klendis Alkogers, karena pas banget nih di Klendis lagi banyak promo menarik, seperti ada Soklin pewangi yang 800 ml pouch Alvarian mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu juga ada Nectar Cookies yang strawberry, ini pas banget untuk cemilan ya, yang ukuran 14 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu juga ada Simba Choco Chip yang 300 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu juga ada Popoku Adult M10 yang mendapatkan harga Rp47.900. Lalu juga ada 2 kelinci Tostos original yang 175 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500. Dan masih banyak lagi promo-promo menarik yang ada di Klendis Alkogers. Jadi tunggu apa lagi ya? Sekarang sudah waktunya untuk berbelanja, maupun juga Anda harus segera datang ke Klendis, karena Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 El Koga Radio Bali. Masih bingung nih El Koga harus mau mikirin kuliah di mana? Nah, Dani punya lagi nih rekomendasi yang sangat layak untuk Anda pertimbangkan, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi atau FPST Universitas Warmadewa atau yang biasa kita kenal dengan UNWAR. Jadi FPST UNWAR ini di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa adalah pilihan logis bagi Anda yang ingin berkarir stabil dan berkontribusi nyata. Ada pula 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang siap membekali keahlian spesifik Anda, seperti adanya agroteknologi yang berfokus pada budidaya pertanian, produksi hortikultura, serta pengembangan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dengan kurikulum berbasis industri. Lalu juga ada peternakan yang mempelajari teknologi produksi. Lalu juga ada nutrisi pakan hingga pengolahan hasil ternak yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan saat ini. Lalu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang dimana kita akan mempelajari atau mendalami penanganan pasca panen. Lalu juga ada pengolahan pangan hingga pengembangan produk pangan fungsional yang aman dan bernutrisi untuk mendukung ekowisata. Dan juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, El Kogers, yang berkonsentrasi pada ekonomi biru yang berwawasan ekowisata dengan berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta prinsip SDG atau Sustainable Development Goals. Staf pengajarnya juga memiliki kualifikasi yang sangat mumpuni seperti profesor, dokter, dan juga magister. Fasilitasnya pun sangat lengkap ya, mulai dari kelas ber-AC, adanya laboratorium penelitian, hingga akses wifi yang sangat cepat. Jadi tunggu apa lagi El Kogars, langsung daftarkan diri Anda sekarang melalui sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarte SSC MSI di 081338576547.

96.9 El Khogar Radio Bali. Masih bareng Dani di sini, El Khogars. Dan Dani mau cerita dikit. Sebenarnya Dani ini lagi kena penyakit batuk dan juga demam beberapa hari ini ya. Tapi semua itu ternyata berujung pada amandelnya Dani yang lagi meradang, El Khogars. Dan amandel yang sering meradang atau mengalami pembesaran seperti Dani ini ternyata bukan sekedar sakit tenggorokan biasa. Memang awalnya agak sakit ya kalau misalkan kita terkena, ya istilahnya kalau ada orang sakit kita malah tertular. Itu juga tanda bahwa pertahanan tubuh di area kita ataupun tubuh kita ini sedang bekerja ekstra keras. Mungkin yang punya amandel juga merasakan yang sama ya, sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh kita yang bertindak sebagai penjaga gerbang saluran nafas. Amandel yang sering meradang kronis atau mengalami pembesaran akan membentuk lekukan kecil yang sangat mudah menjadi tempat bersarangnya bakteri serta sisa-sisa makanan yang biasanya kita konsumsi. Dan kondisi ini membuat amandel kita jadi jauh lebih sensitif terhadap iritasi dan juga perubahan suhu maupun kelelahan, sehingga memicu respon peradangan yang menyeluruh yang menyebabkan tubuh kita mengalami demam serta batuk akibat produksi lendir yang berlebihan. Siklus infeksi ini juga akan terus berulang jika sering, ya istilah kata, jika jaringan amandel yang kita ini itu sudah meradang. Hingga pada titik tertentu biasanya dokter akan mempertimbangkan tindakan pengangkatan amandel atau ya dikasih obat-obat biasa ya. Tapi semoga itu juga bisa membantu menyembuhkan kita, El Khogars. Dan jangan biarkan juga amandel mengganggu aktivitas harian kita. Segera kalau misalkan El Khogars di bagian tenggorokannya udah mulai gatal, langsung saja konsultasikan ke dokter yang mungkin sekiranya cocok dengan Anda. Tapi selain itu juga jangan lupa nih, El Khogars, masih ada Dani Basyari tentunya di High Noon sampai di jam 2 siang.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아아아아 에이 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Siapa sih yang tidak pernah ataupun mungkin dari Alkogar juga pernah merasakan yang namanya sakit gigi ataupun giginya berlubang. Nah, lucunya Dani juga selain punya amandel dan juga bikin demam, satu sisi juga giginya Dani ini lagi lubang ya Alkogar, tepat di gigi bungsu di

kerap memicu peradangan gusi kita, serta rasa nyeri yang berulang kali karena terjepit di dalam rahang. Dan kondisi ini biasanya makin parah saat daya tahan tubuh kita menurun, membuat sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi kita berubah menjadi sarang infeksi yang sangat menyiksa. Nah, ini juga sepertinya ada yang seperti ada lagu ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, dan itu beneran terjadi ya, Kogers. Dan jangan sepelekan nyeri gigi kita yang datang terus-menerus. Segera periksakan ke dokter gigi agar mendapatkan penanganan medis yang tepat sebelum infeksinya menyebar.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Duh, Leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
7: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
6: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
7: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
6: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
7: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan.
6: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
7: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
6: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
7: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
8: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 Alkogear Radio Bali. Penggunaan tisu sekali pakai sehari-hari ternyata berdampak masif bagi kelangsungan alam kita. Mengingat jutaan pohon harus ditebangi demi memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya pohon-pohon seperti pohon pinus ataupun yang biasa disebut eukaliptus ini yang diandalkan untuk membuat tisu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh. Sementara pohon baru tidak bisa mengimbangi kecepatan penebangannya, Elkogers. Sebagai alternatif yang jauh lebih ramah lingkungan, kita biasanya ataupun kita bisa beralih ke tisu yang berbahan bambu yang mampu tumbuh hingga 1 meter dalam sehari. Ataupun kita bisa memanfaatkan kertas bekas yang ada di kantor kita mungkin ya, yang bisa kita daur ulang. Meski jenis daur ulang ini biasanya menghasilkan kualitas lebih rendah dan mudah hancur saat terkena air. Ya, kita harus memulai lebih bijak menggunakan tisu demi mengurangi eksploitasi hutan dan menjaga kelestarian bumi kita tercinta ini.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number 1 Top Airplay.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Meski sering disingkirkan atau bahkan dibenci oleh banyak orang, sebenarnya pinggiran roti tawar ternyata menyimpan kandungan nutrisi yang jauh lebih unggul dibandingkan di bagian tengahnya. Nah, siapa nih dari LKGers yang tidak suka pinggiran roti tawar? Suka tengah-tengahnya aja yang biasa dikasih selai ataupun margarin dan juga gula ya. Itu enak banget LKGers. Tapi yang sebenarnya yang sehat itu sebenarnya pinggiran rotinya. Karena hal ini terjadi dengan adanya proses pemanggangan yang memicu reaksi kimia antara gula dan asam amino di permukaan pinggiran rotinya yang menghasilkan kadar antioksidan hingga 8 kali lipat lebih tinggi dari bagian tengahnya. Dan selain itu juga, tekstur pinggiran roti yang kering juga berfungsi sebagai menjaga kelembapan agar bagian dalam roti tetap lembut lebih lama. Meski para pembuat roti biasanya kerap menyiasatinya dengan teknik pemanggangan suhu rendah agar permukaannya tidak terlalu keras. Jadi setelah tahu fakta nutrisi ini, kemungkinan mungkin dari LKGers ini termasuk tim yang suka melahap pinggiran roti atau justru kelompok yang selalu memotong pinggiran roti.

96.9 Elkoga Radio Bali. Jika kita hanya diizinkan untuk mengkonsumsi satu jenis makanan seumur hidup, kentang itu sering sekali disebut sebagai pilihan yang bisa membuat manusia bertahan hidup paling lama. Ya, meskipun tidak ada satupun makanan di dunia ini yang mencakup seluruh nutrisi esensial bagi orang dewasa, kentang sendiri kaya akan karbohidrat untuk energi kita serta protein yang sangat berkualitas. Dengan catatan, kulitnya jangan dibuang, Elkogers, agar kita tetap mendapat tambahan vitamin C serta kandungan serat dan mineral yang sangat berguna untuk tubuh kita. Meski pada akhirnya malnutrisi tetap akan datang ya setelah kita mengkonsumsinya beberapa tahun ke depan, jika boleh memilih salah satu kombinasi makanan yang hampir memenuhi seluruh nutrisi untuk bertahan hidup, pilihannya jatuh pada ikan sarden sebenarnya, Elkogers. Sarden presto yang ya kalau nggak ikan sarden, beras merah, terus juga ada telur, ada brokoli maupun bayam, serta alpukat dan juga minyak zaitun. Itu adalah kombinasi makanan yang pas untuk memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi kita sebagai orang dewasa. Kombinasi makanan padat nutrisi seperti tadi tentu sangat ideal. Sampai-sampai rasanya pas banget untuk menjadikan menu andalan kita untuk program diet sepertinya.

96.9 Alkoga Radio Bali. Itu dia lagu terakhir dari The Rock, Munajat Cinta, yang bisa saya putarkan untuk Anda di High Noon kali ini, edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang nih Alkogers, itu tandanya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani Dani selama 2 jam kebelakang, dari jam 12 tadi hingga jam 2 ini. Untuk itu, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number one, top airplay. Request 96.9 El Cobra Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.

0: Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jet asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jek geng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: KL Coders. Sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di El Koga Radio Bali.
1: Nanti 6.9 El Koga Radio Bali. Halo Kogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Top Airplay dan Sunset Program. So, patengin terus hingga di jam 6 sore nanti ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Oke, ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Jadi saya ucapkan selamat hari Minggu dan weekend-nya nih bareng keluarga, pacar ataupun sahabat bestinya, tepat di tanggal 13 September 2026. Ataupun bagi Elkogers nih yang hari ini rencananya berolahraga, entah itu lari, nge-gym, sedikit sepeda ataupun critical mass ya untuk hari ini. Jadi berhati-hati di sepanjang perjalanan ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan raya, karena jalan raya itu milik kita semua. Jadi untuk kita semua juga untuk berhati-hati dan menjaga keselamatannya. Untuk sore ini izinkan saya Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program Plus Top Airplay. Jadi selama 1 jam ke depan dari jam 4 hingga jam 5 itu saya akan membagikan 10 tangga lagu teracik versi Elkogers dan Elkogar Radio Bali. Dan bagi Anda yang mau request lagu bisa nanti di ajang Sunset programnya dari jam 5 hingga di jam 6. Oke, langsung saja tanpa banyak cangcingcong ataupun banyak berbasa-basi ataupun terlalu warawiri ya. Langsung saja kita dengarkan bareng-bareng. Peringkat 10 ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

modal yang potensial berkembang. Di zaman sekarang, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang di mana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada di sini prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Untuk ini, prodinya itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, di sini ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi dan harus banget sih harus milih Universitas Warmadewa? Tentu saja karena staf pengajarnya Alkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terus, fasilitas kampusnya itu enggak usah diraguin nih. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, enggak perlu mikir lama lagi ya. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung Anda kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Itu dia Alkogers. Satu single dari Kendrick Lamar featuring dengan Amanda River yang dirilis tahun 2022 yang berada di album Mr. Morel and the Big Steppers nih Alkogers. Wah, lagu ini udah ada 4 tahun yang lalu dan bahkan tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu Kendrick Lamar tetap menjadi salah satu rapper terbaik di dunia. Bahkan ketika rilis album pertamanya, banyak sekali yang menyukai dari album Kendrick Lamar ini. Termasuk saya sendiri nih, Alkogers. Ngomongin tentang Kendrick Lamar, apalagi pas dia konser di salah satu lapangan football Amerika itu ya. Wah, itu booming banget. Sedunia bahkan. Seantero Amerika udah pasti. Dan bahkan ini di dunia. Kalau orang Bali, tampias-tampiasan FYP TikTok yang viral itu bahkan kena. Ya, minimal dapat puluhan ribu views. Dan ngomongin tentang lagu ini, berada di peringkat 7 untuk top airplay minggu ini. Terus peringkat 8 ada Kehlani dengan Folded. 9 ada The 1975 dengan About You. Dan ke-10 ada Bernadia yang berjudul Laut Yang Tenang. Kita langsung saja tanpa banyak berbasa-basi. Dengarkan bareng-bareng, yaitu lagu Hindia dengan Cincin yang berada di peringkat 6 pada minggu ini.

0: Cougar Radio Bar. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that! I need some music.
2: It rocks! Yeah!
3: You are listening.
4: 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Pada nyadar ataupun enggak Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Betul, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal, alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi mau habis kuliah nge-mall, ataupun mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, bisa nih Elkogers, tinggal sat-set, karena dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Jadi Elkogers, ayo buruan daftar. Untuk info ataupun pendaftaran, bisa banget WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi nih ya, 082-145-666-199.

96.9 Opoga Radio Bali. Peringkat ketiga pada minggu ini sudah kita putarin ya, dan masih mengudara. Ada One Ok Rock dengan Whenever You Are. Terus peringkat keempat ada Tik Band Terbaik Untukmu. Kelima, Fanny Sugi dengan Dahayu. Dan peringkat enam ada Hindia dengan judul Cincin nih, El Kogers. Makin penasaran gak nih? Siapa sih peringkat kedua dan peringkat pertamanya? Tanpa banyak berbasa-basi, mungkin seperti itu aja kedengaran kata-katanya ya. Tapi memang benar, saya nggak mau terlalu banyak speaking-speaking karena keterbatasan waktu untuk ajang Top Airplay-nya. Ada Coldplay dengan Paradise.

0: Number One Top Airplay.
1: Request 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Ini dia Alkogers, satu single dari NAU featuring dengan Ari Lesmana berjudul Sesi Potret, menjadi pemuncak Top Airplay hari Minggu tanggal 13 September 2026. Yeay, congrats buat Alkogers nih yang udah request sering lagu ini ya. NAU featuring dengan Ari Lesmana, Sesi Potretnya. Jadi memang begitu mendalam sekali lagu ini. So buat Alkogers nih yang mau request lagu, saatnya open submission di social media. Udah saya buka dari sejam yang lalu, nanti tinggal saya putar-putarin aja lagunya. Ada di WhatsApp 081-236-155-969. Ada Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. But thank you yang udah dengerin Top Airplay pada hari ini, tapi jangan ganti frekuensi radionya. Masih dengan Agung Prabafamsa hingga di jam 6 sore nanti. Seperti halnya di sini ada Putra Adnyani yang udah gabungan di seputaran Pemogan yang request lagu Pamungkas dengan Still Can Call Your Name. Tapi sebelum kita dengarkan bareng-bareng lagu tersebut, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini terlebih dahulu.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Because you know I'm all about.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Okoga Radio Bali. Satu single dari The Overtunes dengan Sampai Kapan. Udah saya puterin di sini untuk Kak Dian yang gabungan di seputaran Penatih yang menuju ke Gianyar. Selamnya buat suamiku tercinta yang lagi nyupirin, dan buat Agung Prabafamsa, selamat bertugas, dan Rahayu. Rahayu juga di sini ya untuk sekeluarga. Lanjut, ada yang gabungan Made Hendra dari Tabanan, request lagu Coldplay Paradise. Krim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Dan congratulations untuk Made Hendra di sini yang hampir setiap hari request lagu Coldplay yang Paradise, akhirnya pada minggu ini menjadi pemuncak klasemen ya. Apakah sementara atau all the time sepanjang sejarah Elkoga Radio Bali? Let me see aja nih Elkogers. Dan lagunya udah diputarin tadi ya di jam 5 lebih dikit ya. Oke, terima kasih untuk Made Hendra yang udah gabungan. Ada Adi Suputra dari Abian Semal, request lagu Glenn Fredly featuring Audi, judulnya Terpesona. Kirim salam buat Agung Prabafamsa aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada Nata juga yang gabungan, Nata Pratnya ya, di seputaran kapal, request lagu Westlife judulnya I Don't Wanna Fight. Kirim salam untuk Agung Prabafamsanya aja, jangan lupa diputarin lagunya. Oke deh, kalau seperti itu ancamannya, saya putarin langsung untuk Nata di sini spesial. Yang sepertinya dia tidak ingin bertarung nih, Hokogers, untuk hari Minggu ini.

96.9 El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Okoge Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR nih, Alkogers. Kenapa? UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu enggak tentang bercocok tanam aja. Jadi, juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals, SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Muncullah pertanyaan di benak Elkogers nih, seperti kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas untuk pribadi saya sendiri? Of course nih Elkogers, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC pastinya, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih untuk Anda Elkogers. Jelas, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

96.9 Elkogia Radio Bali. Bagi Elkogers yang lelah karena lelah pekerjaan ya, ataupun lelah yang enggak bisa diuraikan, jadi nih Elkogers, lelah itu bukan selalu karena banyak kerjaan, tapi bisa juga kadang dari terlalu banyak menyerap energi nih. Obrolan yang begitu panjang, suara bising tiba-tiba, cahaya yang begitu terang, atau suasana ramai, ternyata itu bisa menguras energi Elkogers. Terutama bagi Elkogers nih yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar. Bagi HSP atau empat, nah, hal-hal kecil ini bisa berdampak besar pada energi dan emosinya. Dan kalau terus dipaksakan, tubuh kita tuh atau pikiran kita ya, itu bisa dikombinasikan mengalami sensory overload nih Elkogers. Terus akibatnya seperti apa? Ya sesimpel, mudah lelah, terus mood kita tuh kadang berubah-ubah, dan interaksi sosial tuh terasa berat banget nih Elkogers. Jadi apa solusinya? Yaitu recharge. Tapi recharge ini bukan tanda lemah atau antisosial, melainkan itu adalah tubuh Anda untuk menjaga keseimbangan dan harmonis tubuh Elkogers sendiri.

96.9 Okoge Radio Bali. Satu single dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan untuk ajang Sunset Program beserta Top Airplay pada hari Minggu tanggal 13 ya Okoge, 13 September 2026. Oke. Okay? Thank you so much intinya yang sudah atensi dari jam ke belakang ataupun dari jam 6 pagi. Wah, itu big respect banget ya. Dan buat Elkogers nih yang ingin jalan malam-malam menuju ke suatu tempat destinasi, mungkin harap di careful di perjalanan. Ataupun seperti Agung Prabafamsa habis ini pulang dari kerja, ya be careful juga di perjalanan. Intinya apapun yang kita lakukan harus berhati-hati. Bahkan tidur aja hati-hati nih Elkogers. Kalau enggak ya bisa jatuh nanti ya. Oke, karena jam 6 sore, Agung Prabafamsa pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ada ketan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Lagi ya bareng Arya Wisesa ini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. Stay tune ya. Yes, sir.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, say hi, halo. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. Oke, Elkogars, balik lagi nih ya. Jadinya Arya akan menemani Anda di ajang Home Sweet Home. Kalau kemarin-kemarin Arya menemani Anda di ajang Rest and Dream ya. Dan di hari Minggu pastinya Arya akan menemani Anda di ajang Home Sweet Home. Yang dimana di ajang Home Sweet Home ini Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkogar Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia ya. Lagu-lagu asli Indonesia gitu, jadinya pasti bahasa Indonesia semua. Lalu selain itu Arya juga akan memberikan informasi dan tips-tips tentunya. Pokoknya kalau misalnya di setiap program Home Sweet Home pasti Arya akan memberikan informasi dan tips-tips yang menarik banget buat Elkogers coba di rumah atau dipraktikkan secara langsung ya. Oh iya, yeah. Sebelum Arya memberikan informasi, mungkin Arya akan memberikan sedikit informasi nih ya. Bagi Elkogers yang mungkin pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, atau pulang dari nongkrong, atau misalnya mau pergi ntar malam, itu di daerah menuju ke Caturmuka itu ada penutupan jalan. Jadi Elkogers bisa memilih jalur lain ya untuk perjalanan Anda biar nggak terganggu dan nggak macet. So, bagi Elkogers nih yang penasaran buat informasi dan tips apa aja yang akan Arya berikan dan Arya akan memutarkan lagu-lagu apa aja, tetap stay tune di Elkogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Di sela-sela Anda lagi bengong gitu ya, pasti ada kepikiran gitu yang awalnya gak mau kuliah, terus karena sudah terlambat juga kan untuk bulan-bulannya, dan sekarang malah bingung gitu, aduh aku pengen kuliah deh tiba-tiba gitu ya. Lalu ada ketertarikan nih untuk belajar di perguruan tinggi. Tapi karena emang sudah yang namanya SNBT itu sudah tutup ya, mau gak mau Anda mencari yang namanya universitas swasta. Nah bagi Alkogers nih yang masih bingung-bingung mau kuliah di mana, terutama yang tertarik dengan dunia IPA ataupun sains dan teknologi ya, Arya mau merekomendasikan Anda nih Alkogers, itu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Nelkogers. Misalnya, di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu, di prodi yang kedua,

ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang berkaitan dengan peternakan. Antara lain, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih Arya merekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya Elkogers nggak perlu mikir lama lagi nih Elkogers ya, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa dibuka nih di browsernya atau di Google-nya, terus ketik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga nih, kalau misalnya Elkogers mau lebih sedikit simple ya, itu menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, kalau misalnya Anda nih ya ngerasa kok kayaknya keuanganku ini boros banget deh. Nah, kalau misalnya Elkogars udah merasa di fase seperti itu, sepertinya Elkogars harus belajar yang namanya ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu nggak cuman bisa dilakukan secara otodidak ya, tapi Elkogars juga bisa melakukannya atau kuliah di perguruan tinggi dengan jurusan ilmu manajemen, yang dimana di sana pasti lumayan detail tuh penjelasannya Elkogars daripada Elkogars nanti mempelajarinya itu tuh secara otodidak. Dan Elkogars pada nyadar nggak sih kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja nih. Misalnya Elkogars misalnya mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai perusahaan, bahkan misalnya Elkogarsnya berpikiran untuk membuat bisnis sendiri, itu bisa banget alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogars, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun yang Elkogars, salah satunya tadi mengelola suatu keuangan ya. Bahkan nih ya, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen dan yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk Elkogars nih yang penasaran atau pengen datang ke kampusnya langsung, lokasi dari kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar loh. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau misalnya Elkogars mau tahu nih ya, patokannya apa sih Arya? Jadi patokannya itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMAN 2 Denpasar atau Resman ya. Jadi buat Elkogars nih, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi untuk Elkogars, ayo buruan daftar. Kalau misalnya mau nanya nih ya, untuk informasi pendaftarannya itu melalui apa sih? Bisa banget melalui WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Sekali lagi nih Elkogars ya, 599.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, tidak terasa ya, kayak sekarang itu sudah hari Minggu. Yang dimana ini yang benar-benar weekend banget. Jadinya Elkogers liburan sekarang aja nih, hari terakhir. Besok sudah mulai berkegiatan dan harus menunggu selama 6 hari lagi untuk mendapatkan hari Sabtu dan Minggu lagi ya Elkogers ya. Jadi biar Elkogers besok nih, karena mengingat nih mungkin beberapa dari Elkogers ada yang kerja kali ya, biar nggak bingung dan mepet-mepet kayak gimana cara mengelola waktu untuk membeli perlengkapan di rumah itu di hari besok nih, takutnya nanti ada lembur dan segala macam. Mending langsung beli aja sekarang nih Elkogers ke Klendis Grosir. Ingat ya, harus ke Klendis Grosir. Karena di Klendis Grosir itu banyak banget promo-promo dari produk-produk yang terdapat di sana. Dan Arya akan membacakan nih beberapa contoh produk yang lagi promo di Klendis Grosir ya. Misalnya, di sini ada yang pertama, ada bedak Kladin 100 gram dengan harga Rp11.300. Lalu ada sok lin pewangi 800 ml pouch Alvariam mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu ada SGM Explore 1 plus 1,6 kg. Madu Perfect mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Ada juga nih, Nectar Cookie Strawberry 14 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan contoh yang terakhir ada Simba Choco Chips FB 300 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan ini hanya sekedar contoh aja Elkogers ya, karena masih banyak banget produk yang lagi promo di Klendis Grosir. Nah, Elkogers enggak perlu lagi tuh mikir-mikir mending mau belanja di mana, langsung aja ke Klendis Grosir terdekat Anda, karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Udah pukul 7 malam aja nih ya El Kogers. Tapi jangan khawatir, durasi area untuk menemani Anda masih sisa lagi 1 jam El Kogers, yang dimana area akan tetap memutarkan lagu-lagu aci koleksi El Koga Radio Bali atau lagu asli Indonesia yang tentunya berbahasa Indonesia, yang dimana lagu-lagunya nih pasti rata-rata hit semua nih El Koga Radio ya. Dan selain area memutarkan lagu-lagu acik nih ya, area juga tentunya akan memberikan tips dan informasi yang menarik banget buat El Kogers mungkin langsung coba atau dipraktekan di esok hari. Jadi apakah ada nih El Kogers yang kayak penasaran sebenarnya informasi dan tips apa sih yang akan area bahas kedepannya? So bagi yang masih penasaran nih ya, tetap stay tune di El Koga Radio Bali nih. Pasti Anda akan mengetahui area akan memberikan informasi dan tips apa aja untuk 1 jam ke depan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elko Girls Radio Bali. Elko Girls, jujur-jujuran aja deh sama Arya ya. Ada gak sih yang dari tadi sore nih udah mulai bilang kayak, aduh besok udah Senin lagi, waktunya beraktivitas gak ada libur lagi nih. Padahal Seninnya belum datang, tapi stresnya udah duluan datang gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda merasakan hal yang sama, ternyata ada istilahnya loh. Namanya Sunday Scaries. Waduh, berarti takut terhadap Senin. Jadi sebenarnya rasa nggak nyaman atau cemas ketika minggu mulai berakhir. Dan kita kepikiran rutinitas besok itu cukup umum terjadi nih, Elkogars. Dan menurut dari Sleep Foundation, salah satu penyebab orang sulit tidur di minggu malam adalah kekhawatiran tentang apa yang terjadi keesokan harinya. Nah, daripada malam ini kita habiskan dengan mikirin besok bakal capek gak ya? Kerjaan banyak gak ya? Atau misalnya nih, aduh besok meeting lagi? Coba ubah pertanyaannya. Bukan besok bakal seberat apa, tapi apa satu hal yang bisa saya lakukan supaya besok terasa sedikit lebih ringan? Misalnya ya, kayak siapkan baju dari malam ini, rapikan tas, cek jadwal, atau tulis satu pekerjaan yang paling penting untuk besok. Sederhana ya, tapi setidaknya kita nggak memasuki Senin dengan kepala yang masih penuh dengan tanda tanya. Jadi Elkogers, kalau malam ini mulai muncul Sunday Scaries, jangan dilawan dengan overthinking, lawan dengan persiapan kecil. Karena kita nggak bisa menghentikan hari Senin datang, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menyambutnya.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Buat Anda nih Kogers yang pengen kuliah tapi ngerasa kayak udah terlambat banget karena SNBP dan SNBT itu sudah tutup. Jangan khawatir ya. Tidak ada kata terlambat untuk yang namanya belajar. Asik. Jadi Arya mau merekomendasikan salah satu kampus untuk El Kogers nih. Yaitu Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, Nelkogers. Misalnya, di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah

teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu untuk prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus atau Arya nih merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Unwar? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, kau harus putusin segera juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap nih ya, bisa banget langsung aja ke browser Anda atau ke Google Anda, itu ketik warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP ya, atau bisa juga ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, kalau besok pagi Anda punya waktu 30 menit sebelum berangkat, Anda mau menghabiskan waktunya buat pani atau mau menikmati pagi dengan lebih santai? Nah, jawabannya sebenarnya bisa kita tentukan malam ini ya. Jadi salah satu cara paling gampang bikin Senin terasa lebih ringan adalah dengan mengurangi hal-hal yang harus kita pikirkan di pagi hari. Jadi malam ini coba lakukan persiapan kecil ya. Baju udah disiapkan, tas sudah dimasukkan barang-barang yang diperlukan, kunci kendaraan sudah tahu ditaruh di mana. Kalau misalnya bawa bekal nih, siapkan sekalian. Jangan lupa cek agenda besok. Kedengarannya receh banget ya. Tapi justru hal-hal kecil seperti ini mengurangi keputusan yang harus kita ambil ketika baru bangun. Dan ada konsep menarik nih ya dalam psikologi perilaku yang disebut sebagai implementation intention. Sederhananya, kita membuat rencana yang spesifik. Kalau situasi tertentu terjadi, saya akan melakukan sesuatu. Misalnya nih, kalau jam 7 malam, saya akan menyiapkan tas untuk besok. Jadi bukan sekedar besok harus udah lebih siap. Tapi kita tentukan kapan dan apa yang akan dilakukan. Dengan begitu, niat kita lebih mudah diterjemahkan menjadi tindakan. Jadi untuk Elkogers, malam ini jangan cuma rebahan sambil memikirkan Senin ya. Siapkan sedikit, karena Senin pagi yang tenang bisa dimulai dari hari Minggu malam yang rapi.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers ngaku nih, siapa yang alarmnya bunyi tapi malah disnooze? 5 menit kemudian bunyi lagi, disnooze lagi. 5 menit lagi, disnooze lagi. Sampai akhirnya bangun bukan karena siap, tapi karena panik. Tiba-tiba udah jam 9 aja tuh, padahal harusnya masuk kerjanya tuh jam 7. Nah, kalau misalnya kebiasaan ini sering terjadi setiap Senin, mungkin masalahnya bukan Anda kurang semangat ya, tapi tubuhnya itu belum punya rutinitas pagi yang konsisten. Jadi coba nih ya, mulai besok dengan satu target sederhana. Begitu alarm berbunyi, jangan langsung memikirkan semua pekerjaan hari itu. Fokus ke satu hal dulu, bangun dari tempat tidur. Setelah itu buka tirai atau jendela, minum air, cuci muka, lalu bergerak sedikit. Jangan langsung berpikir nih, hari ini harus produktif banget. Kita sering banget ya merasa harus langsung punya energi 100% begitu bangun. Padahal nggak harus begitu loh, Elkogers. Kita itu bisa mulai dari 10% lalu naikkan perlahan. Dan kalau misalnya Anda memang perlu beberapa alarm supaya bisa bangun, coba evaluasi juga jam tidur Anda ya. Jangan sampai kita menyalahkan alarm, padahal sebenarnya tubuh emang kurang mendapat waktu istirahat aja. Jadi buat Elkogers nih ya, besok pagi begitu alarm bunyi, jangan kasih kesempatan terlalu banyak buat otak bernegosiasi. Bangun dulu, semangatnya bisa menyusul.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: 96.9 FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: The Amazing FM. El Cougar Radio Bali.

0: membuat pekerjaan Elkogers nih untuk di keesokan hari itu benar-benar sempurna ya, dan dikerjakan tanpa adanya permasalahan ataupun problem tuh. Dan tadi nih ha, Arya sudah memberikan beberapa informasi dan tips-tips yang lumayan menarik untuk Elkogers bisa lakukan di keesokan hari. Misalnya nih Elkogers ya, yang pertama Elkogers itu jangan terlalu memikirkan hari esok nih Elkogers. Jadinya tuh kayak besok kerjaannya bakal banyak nggak ya? Jangan mikir kayak gitu, pokoknya jalanin aja dulu. Poin pertama yang perlu kita lakukan itu adalah membuat pikiran kita itu santai Elkogers, biar bisa tidurnya itu juga lebih awal. Lalu yang kedua, kalau misalnya alarm sudah bunyi nih, itu jangan di snus-snus ya Elkogers ya. Kalau misalnya Elkogers emang tipe orang yang emang harus, yang namanya harus berkali-kali alarm itu bunyi, bisa diatur pola tidurnya. Jadi ya bisa tidur lebih awal ataupun kayak dihidupkan beberapa alarm yang dimulai dari awal. Misalnya nih, Elkogers itu harus masuk kerja di pukul 7 pagi. Elkogers bisa tuh kayak ngehidupin misalnya nih dari jam 6. Terus abis itu setelah itu Elkogers bisa ngehidupin alarm lain lagi itu di jam 6.30. Lalu baru di jam 7. Yang penting jangan di snus aja ya Elkogers ya. Jadi ya biarkan alarm itu mengalir, dan lama kelamaan nanti Elkogers pasti kayak ngerasa terbiasa dengan bangun pagi. Lalu nggak perlu tuh Elkogers kayak nantinya tuh memasang 3 alarm lagi ya. Cukup satu alarm aja pasti Elkogers bakal langsung cepet bangun. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan seluruh keperluan untuk besok itu di malam hari ini. Jadinya biar besok itu gak ada kepikiran apapun dan pikiran itu gak berat. Jadinya dipersiapkan dari sekarang dan besok tinggal santai aja gitu. Tinggal mandi, terus pakaian udah dipersiapkan ya, tinggal pakai. Terus alat-alat itu gak ada yang minus, gak ada yang kurang dan lain-lain ya Elkogers ya. Pokoknya tinggal cus aja gitu ke tempat kerja gitu Elkogers. Dan juga semoga nih ya Elkogers dengan melakukan hal seperti ini itu bisa membuat diri Elkogers ini lebih bersemangat setiap yang namanya ketemu hari Senin. So Elkogers, udah gak terasa nih jam 8 aja yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam dari jam 6 sampai pukul 8 malam ini. Dan mengingat ini sudah jam ya, terima kasih buat Elkogers nih yang udah atensi dari jam 6 sampai jam 8 malam ini. Dan izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!
1: Six point nine.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan

0: oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan, Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Hey, what's that? I need some music.
2: It rocks. Yeah!
3: You are listening.
4: 96.9.

0: Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9. FM El Cobra Radio.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna di Resen Dream membahas bingkai tokoh, di mana malam ini Bagas akan membahas Keanu Reeves sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat minggu malam Elkogers. Bagaimana kabar Anda? Sudah siapkah menyambut hari Senin dan Derby Manchester malam hari nanti? Wih, seru banget pastinya. Fans King MU pastinya gak sabar nunggu. Tapi sebelum membahas soal Manchester United, kita tengok dulu yuk ada tokoh yang baru saja berulang tahun Elkogers di awal September ini. Dan Bagas Krisna kemari hadir di Bingkai Tokoh edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Siap membahas tokoh yang memerankan banyak karakter ikonik. Salah satunya adalah yang menjadi John Wick. Elkogers pasti udah tahu ya, ada Keanu Reeves. Ini merupakan seorang aktor profesional yang banyak sekali membuat kutipan luar biasa Elkogers terkait tentang cinta, kehidupan, dan bagaimana menjalani karir yang luar biasa juga. Jadi buat Anda yang penasaran, pengen tahu kisahnya Keanu Reeves, boleh ya, terus atensi dengerin Bagas Krisna. Tentunya sambil request lagu dan kirim-kirim salam, boleh banget nyemangatin temannya yang mungkin lembur atau lagi menyiapkan hati untuk menonton King MU melawan Manchester City. Ini derby yang luar biasa Elkogers. Boleh banget gabungan via WhatsApp di 081236155969. Lalu jangan lupa untuk gabungan di sosial media kita, bisa DM Instagram di @elkogfm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Music for no.

ini merupakan seorang aktor dan juga filantropis, Alkoger. Dimana filantropis itu artinya orang yang dermawan dan suka menolong orang lain. Tapi sebelum Bagas mulai membahas kisah hidup dari seorang Keanu Reeves, Bagas mau sapa dulu yang gabungan di WhatsApp. Ada Kadek Giri Mahendra seperti biasa hadir dari seputaran Sanur Kaje. Katanya mau bahas tokohnya Peci, si perompak ya, ini sering banget request. Mungkin minggu depannya nih lupa terus Bagas nih membahas soal Peci, karakter dari SpongeBob SquarePants. Tapi nanti Bagas akan bahas di lain waktu, karena sekarang Keanu Reeves itu benar-benar ingin Bagas bahas. Nah, jadi lagunya minta Shawn Mendes, judulnya Stitches, sudah Bagas siapin, lagi bentar diputar. Kemudian ada siapa ini? Ada Maci Haaland di Tukar Petanu. Waduh, fansnya Erling Haaland nih. Sebentar lagi main ya, melawan King MU. Tapi Bagas dukung Manchester United. Nah, mau request lagunya Celengan Rindu, dinyanyikan Faisal Basri. Sama katanya terima kasih, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Oke, terima kasih kembali. Tapi sebelum itu Bagas mau muterin lagunya Shawn Mendes dulu ya, yang Stitches spesial buat Kadek Giri Mahendra. Check this out.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong. 96.9.

96.6 Koger, Radio Bali. Firsa Besari, Celengan Rindu. Ini penyanyi yang benar, Koger. Firsa Besari, bukan Faisal Basri ya. Ini tadi Maci Halan di Tukar Petanu yang request lagunya Faisal Basri. Saya bingung, Faisal Basri itu siapa ya? Emang ada penyanyi Celengan Rindu yang itu judulnya? Ternyata meleset sedikit ya, namanya kurang tepat. Yang benar Firsa Besari, Koger. Itu Bagas puterin. Dan seperti yang Bagas janjikan, akan membahas sedikit mengenai Keanu Reeves. Jadi Keanu Reeves itu merupakan tokoh yang luar biasa, dan pastinya dirinya ini sering diundang ke berbagai acara Elkoger. Salah satunya adalah talk show di luar negeri yang membahas tentang banyak hal. Jadi di salah satu sesi wawancara, Keanu Reeves ini ditanya, "Are you wanna be a lover or a fighter?" Jadi ditanya ingin jadi seorang pejuang, petarung, atau seorang yang pencinta gitu kurang lebih. Nah ternyata Keanu Reeves ini memilih, kalau misalnya dirimu benar-benar mencintai seseorang, apakah kita tidak akan bertarung demi dirinya? Wah gitu kurang lebih Elkoger terjemahannya. Tapi dia ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Dan sekedar informasi, Keanu Charles Reeves, ini nama lengkapnya, lahir 2 September 1964. Merupakan aktor dan awalnya merupakan musisi asal Kanada yang telah menerima banyak sekali penghargaan dalam karirnya di layar kaca yang berlangsung selama 4 dekade. Dia dikenal karena peran utamanya dalam berbagai film action alias film aksi, kemudian citra publiknya yang ramah dan juga upaya filantropisnya pada tahun 2020. Elkoger juga harus tahu ya bahwa Keanu Reeves ini sangat menjalani hidup yang sederhana alias tidak terlalu glamor, tidak terlalu mementingkan penampilan dan sebagainya. Dimana orang-orang ini mengaku sangat nyaman berada dekat Keanu Reeves, termasuk di transportasi publik. Seringkali terlihat Keanu Reeves ini naik ke kereta api Elkoger, jadi kereta umum di subway, dirinya ini sering sekali terlihat naik kendaraan publik. Jadi gak sombong, gak naik mobil-mobil mahal gitu, melainkan berdesak-desakan bersama dengan orang-orang lainnya. Dan kisah tersebut pastinya menginspirasi banyak orang untuk menggunakan transportasi publik. Apalagi kita yang ada di Pulau Dewata ya, ini sangat macet di mana-mana. Apakah mungkin Elkoger terinspirasi dari Keanu Reeves untuk menggunakan transportasi publik? Ini patut sekali kita tiru. Dan sebelum kita lanjut lagi membahas kisah hidupnya, Bagas mau sapa ada Doni hadir dari seputaran Kecubung, deket banget ya, minta lagunya Wiz Khalifa judulnya See You Again. Ini juga lagu soundtrack Elkoger, tapi dari film Fast Furious. Nanti buat puterin ya, spesial buat Doni. Oh, ntar dulu, ada salamnya katanya nambah nih. Salam katanya buat Kak Bagas, semoga King MU-nya menang. Kalau kalah, jangan nangis ya. Sombong amat, pasti menang kok King MU. Nanti buat puterin lagu Wiz Khalifa, See You Again.

96.6 NLKG Radio Bali. Heroes, pahlawan. Kita semua bisa jadi heroes katanya NLKGers. Bisa jadi pahlawan, apakah benar demikian? Mungkin itu yang dirasakan oleh fansnya Keanu Reeves, dimana dirinya ini seringkali memerankan karakter orang baik ya, alias sebagai pahlawan. Dan ternyata di dunia nyata Keanu Reeves ini juga merupakan orang yang sangat baik dan sering sekali melakukan banyak aksi kemanusiaan NLKGers. Dimana dirinya ini memiliki karir musik sebelumnya ya, sebelum jadi aktor, pernah bermain bass sebagai band rock. Aktif ternyata dari 91 sampai sekarang NLKGers. Jadi Keanu Reeves ini lahir di Beirut dan dibesarkan di Toronto. Reeves memulai debut actingnya di serial televisi Kanada Hanging In pada tahun 84, sebelum debut di filmnya yang ada tahun 86, judulnya Young Blood. Dia memiliki peran terobosan dalam komedi fiksi ilmiah Bill and Ted's Excellent Adventure pada tahun 89 dan Bill and Ted's Bogus Journey tahun 91. Jadi udah dari lama dirinya bermain film NLKGers. Dari dirinya ini mendapatkan pujian karena memerankan seorang penipu dalam drama independen My Own Private Idaho tahun 91 dan membuktikan dirinya sebagai pahlawan aksi dengan peran utama dalam Point Break tahun 91 dan Speed tahun 94. Dan yang lebih penting lagi di sini, di mana namanya Keanu Reeves naik ketika dirinya memerankan Neo di film The Matrix pada tahun 99. Jadi pada tahun itu Keanu Reeves menjadi aktor dengan bayaran tertinggi untuk satu produksi karena mengulangi perannya dalam sequel tahun 2003 di judulnya Reloaded and Revolution. Dia juga berperan sebagai John Constantine di Constantine pada tahun 2005. Reeves juga pernah menjadi sutradara ya di filmnya dengan judul Man of Tai Chi tahun 2013. Setelah periode di mana ia menikmati kesuksesan komersial yang terbatas, Keanu Reeves ini membuat comeback dalam karirnya dengan memainkan peran utama, yakni dalam serial film aksi John Wick yang keluar tahun 2014 sampai sekarang NLKGers. Dan yang menarik juga di film animasi ya, di film Toy Story 4 tahun 2019, John Wick ini mengisi suara Duke Kaboom dan memerankan Johnny Silverhand dalam permainan video game Cyberpunk 2077 pada tahun 2020. Bahkan juga pernah lihat ya di film SpongeBob SquarePants juga pernah ada perannya Keanu Reeves ini. Jadi cameo dia di sana ceritanya. Dan intinya sejak dulu Keanu Reeves ini sudah memainkan berbagai peran luar biasa, mulai dari film The Matrix, kemudian John Wick, bahkan Toy Story ya NLKGers. Jadi udah ada di mana-mana ya, dan pasti Anda sudah pernah mendengar tentang orang ini. Jadi siapa yang gak kenal beliau? Sebelum Bagas lanjutkan lagi mengenai daftar prestasi dan berbagai hal baik yang dilakukan dalam hidupnya, Bagas mau sapa Adi Suputra yang hadir dari seputaran Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Mau request lagunya Fatur dan Adila, judulnya Kulakukan Semua Untukmu. Salam untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Ada slogannya seperti biasa dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Langsung masuk putar ini ya lagunya, Kulakukan Semua Untukmu.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Ini nyanyikan kembali ya, dari lagu legendaris Sheila on Seven dengan judul yang sama. Lagu cover yang pastinya sangat membekas di hati pemuda generasi 90-an alias generasi milenial. Ini pastinya tahu banget sama lagu ini Alkoga. Sama seperti Bagas Krisna yang setia mendengarkan Sheila on Seven sejak Bagas SD ya. Dan pastinya Bagas juga setia nih menemani ruang dengar Anda. Masih di Resen Dream, edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Membahas bingkai tokoh, yakni tokoh yang legendaris dan pastinya sudah akrab di telinga Anda. Ada om-om gondrong yang berewokan dan pastinya sudah memerankan banyak sekali karakter ikonik Alkogers. Seperti misalnya John Wick yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan sebuah pensil. Ini adegan yang sangat ikonik ya, udah pastinya gampang sekali kita ingat sosok beliau yang satu ini. Dan ternyata Keanu Reeves-nya tidak hanya sekedar aktor Alkogers, dirinya juga merupakan pemain bass alias rocker ya, lalu aktif juga melakukan berbagai aksi kemanusiaan. Selain itu, gaya hidupnya benar-benar menjadi inspirasi bagi banyak orang karena sangat down to earth alias sederhana. Mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dan itu udah Bagas bahas selama sejam kebelakang tadi. Tapi pastinya masih banyak ya hal yang bisa kita bahas mengenai sosok om-om brewok ganteng keren dan luar biasa ini. Idolanya Bagas nih. Dan buat Anda mungkin yang memiliki kenangan khusus terkait seorang John Wick, mungkin film yang berkesan, atau Anda pernah mengalami suatu hal yang menarik ya terkait dengan John Wick, mungkin waktu nonton filmnya bareng, atau mungkin ketika Anda mencoba memperagakan melawan musuh-musuhnya dengan pensil, jangan ditiru Alkogers, itu adegan kekerasan ya. Hanya kita tonton dan nikmati saja, tidak untuk kita praktekkan di dunia nyata. Dan buat Anda mungkin yang lagi sibuk-sibuknya di hari Minggu ini, persiapan besok hari Senin, atau lagi ada yang santai ya, menunggu Derby Manchester jam 11:30 nanti, kalau nggak salah nih, nanti Bagas cari informasinya lagi, boleh banget gabungan sama Bagas Krisna sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, bisa chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Yang main sosial media jangan lupa untuk add kita ya, add lagi buat DM yang mau gabungan via sosmed, bisa di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger @elangkosagagana. Yang mungkin radionya ngerebak-ngerebak, sinyalnya kurang bagus atau cuman hanya ada di mobil radionya kemudian pengen dengerin Bagas siaran secara online, bisa banget streaming di website kita, langsung aja buka alamatnya di www.elkogaradiobali.com, klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

96.6 Koge Radio Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Keanu Reeves? Aktor kelahiran Beirut, Lebanon, 2 September 1964 ini tidak hanya punya pamor yang cemerlang di dunia layar lebar Alkogers, namun juga ternyata dirinya memiliki perjalanan hidup yang sangat kompleks dan luar biasa. Keanu muda mulai dikenal luas setelah membintangi film trilogi The Matrix, di mana dirinya lahir dari ibu bernama Patricia Taylor dan ayahnya bernama Samuel Nolan Reeves. Sekedar informasi juga Alkogers, ayah Keanu Reeves ini berketurunan Tionghoa, Irlandia, dan Hawaii, sedangkan ibunya berkebangsaan Inggris. Kisah hidup Keanu Reeves ini tidak seindah karirnya Alkogers, di mana ayah Keanu pernah menjadi seorang yang dicap sebagai kriminal dan ditangkap polisi saat Keanu masih bayi di Hawaii. Orang tua Keanu bercerai pada tahun 1966, dan Keanu lalu mengikuti ibunya pindah ke Sydney, Australia, kemudian pindah lagi ke New York, Amerika. Ibu Keanu Reeves ini bekerja sebagai desainer busana dan menikah kembali dengan seorang pria bernama Paul Aron yang bekerja di industri film Hollywood. Namun sayangnya pernikahan itu tidak langgeng, Alkogers. Selama masa pertumbuhan, Keanu Reeves tumbuh dari keluarga broken home yang tidak mendapatkan kebahagiaan di sekolah. Jadi rumahnya memang berantakan, di sekolah juga ternyata tidak terlalu baik. Ia tercatat 4 kali pindah sekolah, dan selama itu pula Keanu Reeves muda menjadi korban bullying teman-temannya. Ini kita tidak boleh ikutin ya, nggak boleh kita membuli orang lain, Alkogers. Bahkan Keanu Reeves muda dianggap bodoh karena sulit membaca. Padahal Keanu menderita disleksia yang membuat dirinya kesulitan membaca serta belajar, dan Keanu pun berhenti untuk sekolah. Ia merupakan penggemar olahraga hoki es dan memiliki seorang saudara perempuan bernama Kim yang mengidap leukemia. Di usia 9 tahun, Keanu Reeves memulai bersentuhan dengan dunia akting. Ia pertama kali bermain dalam sebuah drama musikal, kemudian mulai bermain di banyak pertunjukan teater. Film pertama yang dimainkan Keanu Reeves adalah River Edge pada tahun 86, tadi udah Bagas jelaskan sedikit. Namun talentanya baru disadari publik ketika Keanu Reeves bermain dalam film Speed pada tahun 1994. Sejak saat itu, dirinya mulai diperhitungkan sebagai aktor pendatang baru. Bahkan pada tahun 99, Keanu Reeves ini pernah menjalin asmara dengan artis yang bernama Jennifer Samuel Cogers. Dan untuk kisah cintanya, Bagas akan lanjutkan setelah lagu yang satu ini.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Suka-suka dari The Changcuter. Semang hidup itu bergiliran ya, antara suka dan duka. Namun ternyata banyak sekali hal duka yang dialami oleh John Wick ketika masih muda. Dimana dirinya pada tahun 99, John Wick lagi bagas bilang pemerannya ya, Keanu Reeves sebagai aktornya John Wick. Keanu Reeves ini ternyata pernah menjalin asmara Alcogers dengan artis yang bernama Jennifer Syme, dimana keduanya tampak begitu saling mencintai. Bahkan mereka memiliki anak bernama Eva Archer Reeves. Namun sayangnya bayi yang lahir prematur itu meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Tak lama menjelang, Jennifer Syme meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada tahun 2001. Keanu begitu terpukul dengan peristiwa itu dan dirinya sering terlihat melamun di tempat umum. Meski begitu, Keanu Reeves tidak bisa bersedih terlalu lama karena juga harus berjuang untuk merawat saudaranya Kim yang terkena leukemia. Bahkan Keanu sempat vakum sekitar tahun 2003 sampai 2004 untuk membantu pengobatan saudaranya. Publik Amerika Serikat bahkan seringkali melihat Keanu berjalan seorang diri di taman dan belanja di toko kelontong, padahal dirinya masih berstatus sebagai seorang artis yang ternama Alcogers. Sejak saat itu pula, Keanu tampaknya menutup hati sementara untuk para wanita. Meski memiliki uang banyak dari aktingnya, Keanu tetaplah Keanu yang memilih hidup sederhana. Ia sering terlihat menaiki transportasi umum dan beristirahat di hotel yang sederhana. Penghasilannya sering kali disumbangkan untuk berbagai kegiatan sosial Alcogers. Maka dari itu Keanu Reeves disebut sebagai seorang filantropis. Bahkan hasil dari aktingnya ini kurang lebih jutaan dolar ya, sering kali langsung saja diberikan sepenuhnya kepada yayasan amal. Jadi dirinya hanya mengambil sedikit untuk hidup sehari-hari dengan cara sederhana. Dan pastinya penghasilannya juga sering disumbangkan untuk kegiatan sosial. Di mana Keanu Reeves merasa uang bukanlah tujuan hidupnya, terlebih atas apa yang ia alami selama ini. Jadi memang yang namanya perjalanan hidup bisa membuat orang menjadi lebih bijaksana Alcogers. Dan itu sudah jelas dialami oleh seorang Keanu Reeves.

96.9 Lekoger Radio Bali. Yang namanya hidup pastinya ada banyak naik turunnya Lekogers. Tapi kisah seorang Keanu Reeves ini emang banyak sekali kisah-kisah yang sangat menyedihkan terjadi dalam hidupnya. Dimana John Wick ini, atau John Wick lagi, Keanu Reeves yang memerankan John Wick ini seringkali berusaha tegar dan perlahan bangkit dari berbagai masalah yang membuatnya terpuruk. Ia tetap profesional, membintangi banyak film, hingga akhirnya pada tahun 2014 menjadi peran utama dalam film laga John Wick yang meledak di pasaran. Dan sampai sekarang sosok John Wick sangat lekat ini dengan sosoknya Keanu Reeves sendiri, Alcogers. Di mana John Wick Chapter 2 ini dirilis pada tahun 2017, lalu tahun 2019 John Wick Chapter 3 Parabellum dirilis. Dan yang terakhir di tahun berapa itu ya, ada film terbarunya juga, John Wick Chapter 4 keluar tahun 2023. Yang menarik di sini di Chapter 4 ternyata ada aktor Indonesia juga bermain di sana, Alcogers. Nah, jadi sejak tahun lalu ya, ini John Wick ini, maksud saya Keanu Reeves, akhirnya membawa kekasihnya Alexandra Grant ke hadapan publik karena dirinya tidak banyak mengumbar kehidupan pribadinya. Dan setelah hampir 10 tahun bersama, itu adalah momen pertama kalinya Keanu Reeves memperkenalkan Grant sebagai kekasihnya, di mana Keanu dan Alexandra sudah berteman sangat lama. Jadi pertemuan keduanya terjadi saat berkolaborasi di film What To Happiness pada tahun 2011 dan Shadows pada tahun 2016. Ketika itu Keanu sebagai aktor dan Alexandra adalah ilustratornya, di mana kisah percintaannya memang jarang diberitakan di media, Alcogers, karena ia merahasiakan perihal kehidupan pribadinya setelah putrinya Eva meninggal. Nah, yang menarik dari seorang Keanu Reeves setelah filmnya John Wick Chapter 4 keluar tahun 2023, Keanu Reeves ini pernah memerankan karakter film animasi, yakni Sonic the Hedgehog 3. Jadi Sonic itu kan punya musuh nih namanya Shadow. Jadi John Wick atau Keanu Reeves memerankan Shadow the Hedgehog dan dirinya mendapatkan berbagai penghargaan berdasarkan voice aktornya itu, Alcogers. Kemudian tahun ini ada film dokumenter yang sedang dalam proses dengan judulnya Wick is Pain, di mana Keanu Reeves ini memerankan dirinya sendiri dan akan membagikan kisah hidupnya, Alcogers. Kemudian sebentar lagi akan rilis film Ballerina yang merupakan bagian dari semesta filmnya John Wick. Jadi sekali lagi Keanu Reeves akan memerankan John Wick dan katanya merupakan salah satu film yang sangat erat kaitannya di film terakhirnya, Alcogers, yang memerankan John Wick tadi. Meskipun Reeves dan Grant ini ada pasangannya ya, memiliki hubungan bisnis penerbitan buku yang dimulai tak lama setelah mereka bertemu tahun 2009, namun Keanu Reeves ini baru saja mengumumkan hubungan pribadinya pada tahun 2019. Jadi memang banyak orang berspekulasi bahwa Keanu Reeves ini memulai hubungan pribadinya sejak tahun 2018 sampai sekarang. Dan fakta unik lainnya dari Keanu Reeves, meskipun lahir di Lebanon dari ibu berkebangsaan Inggris dan ayahnya memiliki kebangsaan Amerika, Reeves ternyata dibesarkan di Kanada dan ia mengidentifikasi dirinya sebagai warga negara Kanada dan hanya memegang kewarganegaraan Kanada saja. Jadi emang sebegitu besar rasa cintanya terhadap tanah airnya di Kanada, Alcogers.

96.6 Uncle Gear Radio Bali, David Guetta, Don't Wanna Wait. Udah gak sabar ya, artinya ya gak bisa menunggu lagi. Meskipun besok hari Senin, tapi sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan seru antara Manchester United melawan Manchester City. Fans bola pastinya udah semangat sekali. Tapi sebelum itu, Bagas mau pamit dulu undur diri ya dari ruang dengar Anda. Setelah 2 jam kebelakang membahas sosok Keanu Reeves di Resident Dream edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026, tepatnya di Bingkai Toko. Dan memang seorang Keanu Reeves ini orang yang sangat luar biasa. Ketika menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, dirinya tidak menyerah dan terus berjuang sampai sukses hingga saat ini Alkogers. Bahkan pada tahun 2020, The New York Times, media dari New York, menempatkannya sebagai aktor terbaik keempat di abad ke-21. Dan pada tahun 2022, majalah Times menobatkannya sebagai salah satu 100 orang paling berpengaruh di dunia. Di mana Keanu Reeves ini memerankan banyak sekali peran yang luar biasa, seperti yang paling berkesan, yakni John Wick. Ini Bagas seringkali tadi ya salah ucap menyebutkan Keanu sebagai John Wick, karena memang sebegitu melekatnya sosok seorang John Wick kepada Keanu Reeves tadi. Dan pasti gaya hidupnya, lalu sifat yang baik, selalu menolong banyak orang ya, kemudian hidup sederhana, dan pastinya totalitas dalam memerankan berbagai perannya di dunia film, ini sangat menginspirasi banyak orang, termasuk generasi muda. Nah, semoga informasi yang Bagas hadirkan ke ruang dengar Anda terkait sosok Keanu Reeves bisa bermanfaat dan menghibur malam hari Anda. Karena sekarang udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 깡펑이 두세
0: 나무향기 토이가라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: 이미 여러분라디오쿠 aku kan mau dengerin radio oce
1: radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: It's a good, good morning.
1: 96.9 FM.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

96.9 El Cobra Radio Valley.

0: I'm a scat man.
1: 96.9
2: Senin ini kembali ada Mika Karisa
1: dan Yuda Kesuma di Elko Kepresi Morning.
2: Sampai jumpa.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Semoga sih hari ini menjadi hari yang baik karena ini awal minggu ya kan.
1: Bener.
0: Hari Senin dimana banyak harapan-harapan dari Eko Girls pastinya ya di minggu ini biar lebih baik dari minggu-minggu sebelumnya.
1: Benar.
0: Terus juga banyak yang apel kayak ini, apel bendera nih.
1: Apel bendera. Kalau misalkan Eko Girls pagi ini belum merasa semangat, saya beri tips.
0: Boleh.
1: Olahraga. 10 menit cukup.
0: Okay.
1: Benar, 10 menit cukup keluarin keringat, langsung semangat.
0: Mm-mm.
1: Tapi efeknya ada dua.
0: Apa?
1: Satu bisa sangat semangat, satu bisa capek.
0: Nah, oh iya, iya, pasti.
1: Benar. Mika udah olahraga pagi ini?
0: Peregangan sudah.
1: Peregangan, ya. Oke. Okay. Gimana perasaannya setelah peregangan pagi-pagi di hari Senin, Mika?
0: Biasa aja sih, emang kegiatan rutin.
1: Wih.
0: Nah kan emang ya kita harus melakukan peregangan dulu ya ketika baru bangun tidur.
1: Itu mulet namanya itu gak?
0: Tipis-tipis lah ya, biar panas aja badan ini.
1: Oh iya, emang olahraga tipis-tipis ala Mika seperti
0: apa? Bilang gak ya?
1: Banyak.
0: Gini sih WO ala rumahan,
1: WO walk out.
0: Jungkling.
1: Jungkling. Hari ini mungkin agak slow, mungkin olahraga Mika tuh kayak yoga-yoga gitu ya, peregangan. Kadangkala Mika nih kayak ala break dance itu. Di atas kasurnya tiba-tiba
0: guling-guling.
1: Guling-guling itu luar biasa ya.
0: Iya, udah kok tahu banget.
1: Nah, apa sih yang enggak saya tahu dari Mika?
0: Belum menjalani hari, ingat olahraga dulu, peregangan lah tipis-tipis, Eko Girls.
1: Benar.
0: Sarapan yang baik.
1: Betul.
0: Dan doa.
1: Benar. Semuanya harus dijalankan. Dan kalau mau keluar, pastikan satu hal.
0: Apa?
1: Bensin deh. Bayangkan semua sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba bensinnya di E. Waduh, jangan pakai filosofi orang Bali. Tahu enggak E itu orang Bali bilang apa?
0: Apa?
1: Ebe. F itu tahu enggak?
0: Fu.
1: Saya milenial banget.
0: Tenang, ada warung Madura.
1: Oh, benar. Warung 24 jam.
0: Iya.
1: Tapi katanya kalau tutupnya cuma menuju hari kiamat. Itu pun bukanya setengah hari. Itu keren banget sih dia.
0: Kayaknya saya tahu deh itu warung.
1: Saya lewat tuh gede banget tulisan tuh kan ya. Kiamat tutup dalam kurung tapi buka setengah hari. Oke. Tapi sambil mengisi hari ini tentunya Eko Girls kita akan temani dengan berita-berita terbaru ya di sesi berisik dari jam 7 sampai jam 8 pagi.
0: Yes, di jam 8 pagi kita akan ngobrol asik dan di hari Senin kita akan ngomongin tentang apapun yang ada di sosial media.
1: Di sesi Watson sosial media ya. Oh, nanti pasti Eko Girls bakal tahu nih. Oh, ternyata ini yang baru saya saksikan di sosmed kemarin dibahas. Bisa langsung gabungan nanti ya. Tentunya sambil kita dengerin koleksi lagu asik dari Eko Girls.

0: Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

0: Kali ini kita sudah pergi sesi berisik berita-berita asik untuk Anda semuanya.
1: Ya, dan kita juga sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini. Hari Senin tanggal 14 September 2026.
0: 14 September 2026, asik. Itu lagunya Gigi ya. Nggak ada sih, dia bilang 11 Januari itu.
1: Saya e-e-in juga.
0: E-e-in juga, ya nggak apa-apa. Yuk kita lihat berita-berita kali ini apa yang lagi up ya. Oke, oh ada berita kemarin nih Elko Gars. Kemarin kan di Banjir Sandi ada doa bersama. Ini terkait dengan jurnalis Bali yang hilang, jurnalis yang hilang di kontak di perairan Selat Sunda ini ya.
1: Iya.
0: Jadi rekan-rekan jurnalis Bali itu berkumpul mendoakan rekan-rekan yang mereka yang hilang dan berharap agar 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda segera ditemukan. Itu semakin menguat ya doanya ya. Memasuki hari kelima operasi pencarian, Solidaritas Jurnalis Bali menggelar doa bersama lintas agama di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Banjir Sandi pada hari Minggu sore. Sejumlah jurnalis dari berbagai organisasi kewartawanan duduk melingkar sambil menyalakan lilin, spanduk berisi doa dan harapan untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang masih dalam pencarian. Doa dipanjatkan bergiliran dari agama Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, dan Islam. Usai doa, penyair Pranita Dewi dan Moh Satri Welang membacakan puisi sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan bagi para jurnalis yang tengah menjalankan tugas. Ada juga Ketua Pewarta Foto Indonesia mengatakan operasi pencarian telah memasuki hari kelima. Operasi SAR pada kondisi normal sudah berlangsung selama 7 hari. Menurutnya juga doa bersama tersebut diinisiasi juga oleh Pewarta Foto Indonesia Denpasar yang diikuti sejumlah organisasi profesi serta organisasi kewartawanan. Di antaranya AJI Denpasar, IJTI Bali, PFI Bali, AMSI, JMSI, PNANTT, dan PWI Bali. Dikatakan juga ada karakter khusus yang melekat pada kerja jurnalis visual, baik fotografer maupun videografer. Mereka dituntut menghadirkan gambar sebagai bagian penting dalam sebuah berita. Misalkan berita adanya erupsi Gunung Anak Rakatau, maka logika visualnya pasti harus dapat minimal gambar gunungnya, atau kalau lebih lengkap bisa dapat visual erupsi gunungnya gitu. Jadi sebelumnya 5 jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Rakatau dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka berada dalam satu speedboat bersama 3 orang lainnya yang hingga kini masih dalam pencarian. 5 jurnalis tersebut yakni adalah M. Bagus Koirunas dari LKBN Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistira Pranoto dari iNews, Daus dari Anadolu Agensi, dan Donal yang merupakan jurnalis lepas. Kita doakan ya, semoga rekan-rekan jurnalis ini bisa ditemukan dalam keadaan selamat, dan mari kita ya, kita doakan yang terbaik pastinya ya.
1: Iya. Dan selanjutnya ada berita juga di Bali sendiri, Elko Gers, sepertinya di Bangli ya.
0: Mm-hmm.
1: Angin kencang yang menumbangkan 2 pohon di Kintamani, jadi ini membuat akses dari Buahan ke Trunyan itu lumpuh sampai 6 jam, Elko Gers. Jadi angin kencang melanda wilayah Kintamani, Bangli sejak hari Sabtu 12 September dini hari. 2 pohon besar tumbang di Banjar Dukuh, Desa Abang, Batu Dinding, Kecamatan Kintamani, hingga menutup badan jalan yang melumpuhkan akses utama penghubung Desa Buahan dan Trunyan selama sekitar 6 jam ya. Selain Desa Abang Batu Dinding, angin kencang juga berdampak di Desa Serai dan Desa Batur Selatan. 2 pohon yang tumbang di Banjar Dukuh, masing-masing pohon beringin dan kayu putih dengan tinggi mencapai 50 meter kok Gires. Kedua pohon tersebut melintang di badan jalan sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu tidak dapat sama sekali melintas ya. Tim gabungan yang terdiri atas BPBD Kabupaten Bangli, Babin Kamtibmas, Satpol Airut, Samapta Polres Bangli, serta Polsek Kintamani dan warga Banjar Dukuh itu langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Jadi tim gabungan bergotong royong memotong batang dan dahan pohon yang menghalangi jalan itu menggunakan mesin pemotong kayu atau senso ya. Jadi warga sekitar turut juga membantu memindahkan material pohon ke bahu jalan. Di sini terpampang gambarnya, wah ini pohonnya gede banget ya, dan blondongan gitu loh. Jadi ini pasti prosesnya sangat amat sulit, membutuhkan

0: Aduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: Halo.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 Nakoga Radio Bali, B.O.B. Fit Bruno Mars, Nothing on You, Yup Yup Yup Baby. Yeah, yeah. Nothing on You.
1: Cocok-cocok yuk, udah kita cocoknya jadi penyiar aja, beberin informasi.
0: Benar, karena kita cocok jadi penyiar, kita akan berikan informasi yang pasti berguna bagi Anda.
1: Apa tuh?
0: Guru, ini ilmu yang bagus guru, ilmu manajemen guru, gitu. Di mana? Kenapa kita harus mempelajari ilmu manajemen, Mika?
1: Karena ilmu manajemen ini dimensinya paling luas sekali ya.
0: Benar dong.
1: Impactnya itu akan ada di kehidupan kita sehari-hari secara personal.

0: Nah, ya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya ini bagus untuk karir. Jadi kita bisa pakai ilmu manajemen ini untuk kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja, misalnya jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan berwirausaha. Itu bisa banget. Tapi kuliah dulu di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.
1: Widih, dan di sini kalau kita lihat Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini adalah kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses nih ya. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa ya? Karena ilmu manajemen nih, Nelkogers, diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya. Jadi harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen Indonesia yang lengkap dan terbukti efektif.
0: Wah, harus banget sih ngampus di STIMI Handayani ya. Apalagi kamu ngapain sih?
1: Maksudnya saya tuh kagum.
0: Apalagi ya, lokasi kampusnya kan ada di pusat kota Denpasar ya. Jadi masih di seputaran Denpasar, tepatnya itu di Jalan Tukad Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi memang lokasinya sangat strategis sekali. Anda mau kemanapun habis ngampus itu pasti bisa set-set ya.
1: Mantap.
0: Jadi silahkan daftar kuliah di STIMI Handayani, Elkogers. Informasi pendaftarannya bisa WhatsApp dulu ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199.